0: Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
1: NBS Radio.
3: NBS Radio.

0: Aman, halo. Masuk bagus suaranya nggak ya? Ke sana?
1: Masuk, masuk, bagus.
0: Nah.
1: Ya sudah.
0: Ini?
1: Bagus, enakin.
0: Bentar, bentar, jangan dulu ini. Bentar. Cek 123321, cek. Cek 123321. Cek 123321. Coba ngomong lah.
1: Oke, ini ngomong. Bagus ya. Ini adalah trial untuk nanti siang.
0: Oh, udah masuk.
1: Bagus, masuk.
0: Ya.
1: On air udah.
0: Oke.

0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: Pak, aku nambah es krim lagi ya, satu.
1: Oh iya, Mbak, tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya, Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan, Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Ah, kok Papa mah pakai kantong plastik sih?
4: Loh, kenapa, Dek? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
4: Oh iya? Adek tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
4: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik itu baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
5: MBS Radio.
6: Kan ada dunia yang lain yang terima aku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
7: Saya Andi dari Celia.
8: Saya Tenhar dari Celia.
6: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
7: Nu penting bisa sare.
8: Nu penting beteng sebeh.
6: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
5: NBS Radio.

0: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
1: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: pagi nyanyi selalu dengerin MBS Radio
1: dari Indonesia untuk dunia.
0: Kalau lihat huruf MBS singkatan dari?
1: Kalau aku singkatannya kepikiran nanti besok siang. Apa aja besok siang?
0: Kalau aku MBS itu buat aku Noni bikin senyum.
2: Oke, kalau aku lihat huruf MBS itu kayaknya singkatan dari nyanyi bareng Shay.
0: Yeah.
1: Nyanyi bareng Shay.

Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa, mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.

0: Oke, senang sekali Chris Cardozo bisa ketemu dengan Sobat NBS semua. Dan kali ini kita special live dari Instagram pribadi. So kita invite dulu ya siapa aja nih yang mau kita ajak join NBS Radio. Kemudian narsum kita pasti Ibu Agustin Handayani. Sebentar ya. Ya, semoga udah delivered dan bisa disubmit. Gak apa-apa, ini karena live. Karena live jadi real time ya, Oma. Yes. Anyway, senang banget Chris bisa berjumpa dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Beliau mungkin lagi siap-siap, gak apa-apa. Tapi yang pasti Chris mau menginformasikan bahwa kita sekarang lagi dalam program Inspirepreneur. Dan tentunya ini momen yang termasuk langka pada akhirnya. Karena udah lama banget nge-live IG seperti sekarang. Jadi kangen banget nih kita bisa ngobrol dengan siapapun narasumber kita yang di kota Bandung, bahkan luar kota Bandung. Dan kali ini sangat spesial juga, topik kita kali ini akan membahas tentang dunia yang kebutuhan kita tuh sebenarnya di situ, tapi masih untuk sebagian orang kok sedikit masih agak penasaran ya dengan satu hal ini. Tentang apa ya? Kita tungguin. Kita sapa dengan sebutan Oma narasumber kita kali ini. Kenapa? Karena dari akunnya pun pakai Oma nih. Wah, senior nih, senior nih. Oke, sebentar ya, kita cek lagi. Sudah bergabung barangkali. Kita invite ulang ya. Iya, kita tunggu di kesempatan siang hari ini. Nah, sudah hadir. Oke. Okay. Sudah join Ibu Agustin. Nah, seperti ini.
1: Sudah.
0: Finally, terima kasih banyak Ibu Agustin Handayani udah mau gabung nih di kesempatan kita di program Inspirepreneur. Selama sejam kita bakal kumpas tuntas all about insurance tentunya. Sehat Ibu?
1: Sehat.
0: Lagi di kantor nih kelihatannya. Kerja lagi padet-padetnya ya. Tapi boleh dong kita sharing tentang ilmu yang pastinya sangat bermanfaat nih. Ya, dan kalau kita boleh perkenalkan Ibu Agustin Handayani ini, beliau itu adalah seorang senior yang sangat menguasai tentang dunia insurance dari PT FWD Insurance Indonesia ya, gitu ya Bu ya. Oke. Okay. Iya, nah waktunya nih sekarang kita pengen ngobrol santai tentang Ibu Agustin dulu sedikit, dikupas-kupas boleh ya Ibu ya. Kalau boleh tahu nih Ibu udah berapa tahun ini bergelut di dunia insurance sebenarnya?
1: Baru 35 tahun.
0: Baru ya, baru 30. Perjalanan yang cukup gampang. Dan kalau correct me if I'm wrong ya Bu ya, setahu saya nih di dunia marketing itu, marketing yang paling luar biasa itu adalah insurance marketing. Benar gak sih Bu? Levelnya tuh di situ gitu. Karena memang
1: putus ya.
0: Iya. Halo.
1: Putus-putus ya.
0: Oh putus-putus ya. Sekarang udah cukup jelas.
1: Masih
0: terputus-putus, barangkali sinyal ya, sebentar.
1: Sekarang ya.
0: Udah cukup jelas ya, ya. Oke, okay. Baik kita ulang ya Bu ya. Ini mohon dikoreksi kalau mungkin ada yang kurang nih. Tapi sepengetahuan saya, seperjalanan saya di dunia bisnis, di dunia pemasaran, kita tuh semua salut sama marketing insurance karena ilmunya itu lengkap banget. Benar nggak sih Bu? Faktanya tuh seperti itu?
1: maksudnya benar enggaknya?
0: Iya, jadi kayak contoh simpel. Iya, jadi kayak contoh simpelnya kalau kalimat orang awamnya kan kayak effortnya tuh lebih besar gitu loh untuk sebagai seorang marketing insurance apabila kita compare dengan marketing produk-produk lain. Apa iya benar, Bu?
1: Oh iya, apalagi 35 tahun yang lalu ya.
0: Mm-hmm.
1: Asuransi, apa sih asuransi? Langsung menjauhkan kita.
0: Iya.
1: Langsung.
0: Iya, iya, iya.
1: Jangan deket-deket sama orang asuransi, gitu ya. Tapi saya bersyukur seraya waktu berjalan orang makin menyadari bahwa asuransi itu adalah satu hal yang pasti dibutuhkan oleh semua orang.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa asuransi itu dibutuhkan oleh semua orang? Karena

0: ketidakpastiannya dalam hidup, maka dia akan mencari solusi yang pasti, gitu. Mm-hmm. Karena kita tidak tahu. Hari ini saya ngobrol sama Christine, ya. Mungkin ya besok Tuhan udah panggil saya. Kita nggak tahu. Banyak kejadian seperti itu. Ya, jadi mungkin tadi Christine tanya effortnya lebih besar, emang. Karena kalau asuransi itu tidak masuk dalam rencana pembelanjaan, ya. Tapi kalau beli kacamata, beli jam, beli apa, nggak usah ada yang dimotivasi, dia pasti beli.
1: Uh-huh.
0: Ya. Nah, jadi memang effortnya cukup besar.
1: Uh-huh.
0: Untuk membuat orang sadar bahwa asuransi itu penting.
1: Nah, dengan ibu bertahan di dunia insurance, terutama life insurance selama 35 tahun ini, tentu udah banyak sekali orang bilang tuh bisa sebut asam garamnya ya, Bu ya. Manisnya, asamnya, garam, pahit, pedes. Nah, yang Chris penasaran tuh pengen denger dulu nih ceritanya, gimana sih awalnya kok ibu bisa ada ketertarikan terjun di dunia life insurance gitu kan, padahal sebenarnya jauh dari zaman sebelumnya tuh malah lebih banyak orang yang belum aware kan, sepertinya seperti itu ya, sampai akhirnya ibu bisa bertahan. Boleh cerita sedikit Bu, mungkin Bu, kisahnya seperti apa nih awalnya?
0: Kisahnya sangat inspiratif. Jadi dulu saya kan bisnisnya buka salon, ya. Dan terima makeup, terima pengantin, apa segala macam. Lalu ada seorang agen asuransi, dia adalah guru saya di SMA, ya. Nah, guru saya di SMA itu bilang sama saya, Agustin, kamu nggak mau beli asuransi pendidikan untuk anak kamu, gitu kan? Emang untuk apa? Saya bilang, kalau terjadi sesuatu atas diri kamu, anak kamu tetap bisa sekolah. Oh, iya juga, ya. Cuma sedikit kok yang kamu sisihkan. Kepikiran juga sih. Akhirnya, dia memberi saya kaleng ongguan, ya. Nah, di situ, di depan kasir, dia taruh di situ. Bilang sama si sekretarisnya, Dimas, kamu tiap hari masukin uang ke sini buat bayar premi asuransi ibu kasih dalam setahun. Dia bilang gitu. Tapi dipikir-pikir dia juga ya. Waktu itu saya berusia kira-kira 29 tahun. Nah, lalu saya bicara kepada teman lain. Ngapain sih lu beli asuransi, bikin kaya asuransi, mati belum tentu, katanya gitu. Tapi saya mengingat kata-kata dari guru saya, ya, dia seorang guru olahraga, ya. Nah, dia mengatakan demikian, aku bilang, kalau terjadi sesuatu anak saya tetap sekolah loh. Alah, belum tentu lah, itu mah kamu juga kebayar, gitu. Nah, dari situ, seraya waktu berjalan, saya tetap di salon. Lalu, ada seorang kawan saya yang menawarkan menjadi marketing asuransi. Nah, di situ saya bilang, saya belum pernah loh, belum pernah kerja, belum pernah apa. Sementara saya setiap hari dasteran loh, Christine. Dasteran gitu, ibu-ibu gitu loh. Ya, buka salon bukannya pakai apa, dasteran gitu. Terus gimana gue bisa jadi agen asuransi? Lu nanti interview loh sama direktur aku. Waduh, interview saya bilang. Ya. Nah, interview itu berarti kita harus punya penampilan yang oke loh. Ya. Sekali-kalinya pertama saya beli jas. Saking pengen tahu gitu. Tapi nanti kalau ditanya, lu harus jawab dengan jujur. Oh iya. Lalu diceritakan, karena pada saat itu saya ada krisis ekonomi dalam keluarga, ya. Kalau saya ngegunting atau cuma make up, masih kecil uangnya, ya. Lalu ditawarin, lalu saya interview, dan mungkin puji Tuhan, sampai sertifikat rumah saya juga bisa saya tembus dengan kegiatan dan keuletan saya untuk bisa mengambil sertifikat dari bank. Dan setelah saya tahu, oh begitu manfaatnya ya. Kalau saya itu bisa selamat, pasti saya bisa menyelamatkan orang lain dari hal keuangan. Pasti dengan usaha yang cukup, effortnya cukup kuat ya. Karena pada saat itu kalau nawarin asuransi kayaknya bisa dikasih anjing keluar kayaknya.
1: Wow.
0: Itu, lu nawarin asuransi, suruh dongain gua meninggal ya.
1: Ada yang bilang gitu
0: juga.
1: Luar biasa.
0: Ya itu harus dilawan, dilawan terus. Hanya untuk bagaimana orang mengerti bahwa asuransi itu bukan hanya untuk meninggal. Jadi semua orang mungkin menolak asuransi sehingga memberikan effort yang cukup berat bagi konsultan, karena mereka di luar sana banyak yang belum tahu persis manfaat asuransi itu bukan hanya untuk meninggal. Itu saja mungkin positif.
1: Luar biasa ya, nggak disangka-sangka ya, ternyata memang ada cerita yang pada akhirnya dibuka, dan itu benar-benar sungguh menjadi inspiratif, karena ya ternyata bukan seorang employee, justru malah ya jauh dari dunia yang sekarang ibu geluti, malah mungkin bertolak belakang sampai tadi diangkat istilah pakai daster kemana-mana, maksudnya di rumah gitu kan. Oh, luar biasa ya. Dengan semangat juang tinggi, karena di belakang ini ada beban berarti kan, yang orang kadang-kadang bilang ya pada akhirnya karena ada sesuatu atau mungkin ada pressure, jadi akhirnya orang bergerak dengan punya tenaga yang luar biasa. Dan untungnya itu menjadi hal positif yang malah bisa membuat semuanya menjadi lebih, jauh lebih baik malah ya, bukan hanya lebih baik, jauh lebih baik untuk kehidupan ibu sendiri. Tapi itu karena sebenarnya ibu berada di lingkungan yang mengcover ya, sebenarnya insurance ini kan mengcover. Kalau saya boleh ucapkan, memang barangkali ya untuk sebagian juga dia menilai seperti ibu tadi, tapi saya menganggapnya memang kita kan unpredictable ya untuk future, apa maksudnya kehidupan di kemudian jam, minggu, hari, waktu gitu kan ya. Tapi dengan ada insurance sebenarnya kan mengcover malah di situ kan ya Bu ya.
0: Betul, mungkin bukan hanya mengcover untuk ekonomi kita ya, tapi untuk beberapa ibu-ibu dan mungkin bapak-bapak atau anak muda. Nah, kesempatan yang paling bagus adalah pada saat mereka masih produktif ya. Jadi sadarnya untuk membeli ataupun menjadi kepanjang tanganan dari satu perusahaan asuransi itu tidak perlu menunggu lama. Dari saat ini saja sudah banyak, terutama ya anak-anak muda yang juga menjalankan bisnis asuransi. Karena saat ini kita percaya bahwa ekonomi makin tidak baik-baik saja ya. Tapi tetap bisa menyisihkan sebagian dari pendapatan yang dia dapat, ya. Karena contoh, jangan sampai saya ataupun ibu-ibu yang lain pun pada saat nanti dia jangan sampai masa tuanya itu bergantung kepada anaknya, gitu. Ya. Jadi disebutnya kan sekarang kasihannya mereka jadi sandwich generation.
1: Ya, istilah itu ya, betul.
0: Dia harus membiayai kita sebagai orang tua, tapi dia pun harus membiayai anak-anak dia.
1: Betul.
0: Gitu, ya. Nah, jadi ya ibu-ibu muda sekarang pun mereka sudah bisa preparation atau ya mempersiapkan dana untuk nanti masa tua dia. Jadi ada kata-kata jangan anak itu dijadikan masa pensiun dulu. Terus anak-anak itu juga jangan menganggap orang tua itu ATM-nya dia, gitu kan. Terus teman-teman kita juga jangan dijadikan paylater-nya kita.
1: Istilahnya itu jadi ada seperti karena itu ya. Itu
0: kan, misalnya kalau orang tua berharap, lu udah di sekolahin, udah dikasih fasilitas oke, nanti harus kalau udah tua lu harus bisa merawat aku, misalnya. Kayaknya kasihan. Ya, jadi ibu-ibu muda sekarang ada baiknya jangan terlalu konsumtif, tapi lebih ke arah bagaimana menyisihkan untuk diri dia pribadi, jangan sampai menyusahkan anaknya, karena dia pun punya lagi tanggung jawab ke bawah gitu. Dan demikian juga anak-anak, jangan karena ada ibunya, jangan dikit-dikit ma, gitu kan. Gak terlalu survive untuk dirinya, gitu. Demikian juga dengan pergaulan teman-teman kita, biarin aja, kita banyak teman. Kristin, aku pinjam dulu dong 2 minggu aja. Buat apa? Buat beli sepatu misalnya. Lain-lain kalau sakit ya, walaupun kita tahu teman, tapi itu yang disebut paylater.
1: Iya, iya. Kalau yang viral sih di konten-konten TikTok dan lain sebagainya, pinjam 100 itu ya Bu ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Iya, tapi sebenarnya kuncinya itu mungkin karena istilahnya insurance ya, padahal sebenarnya kuncinya manajemen ya Bu ya. Jadi di pihak insurance itu mereka yang akan menata sebenarnya manajemen keuangan kita secara pribadi ya Bu ya sebenarnya ya. Jadi istilahnya jadi tempat tabungan kita, tapi udah jelas gitu ya, ini tabungannya bisa untuk pendidikan, pos-posnya itu udah disiapin sebenarnya, begitu ya intinya berarti ya.
0: Jadi ada yang kita sebut 3 manajemen keuangan, 3 cash flow. Ya. Jadi dalam income kita siapapun dia, kalau dia mempunyai 3 cara untuk bagaimana mengelola keuangan itu, mungkin tidak akan menjadi susah nanti di hari tua. Ya. Misalnya, jika dia punya uang 5 juta misalnya, 60% dari 5 juta itu dipakai untuk biaya hidup. Habisin ya untuk biaya hidup. Mau untuk sekolah, mau untuk listrik, mau untuk ATM, mau untuk bensin, mau untuk kuota. 60%-nya habisin. Ya. 30%-nya itu dipakai tuh. Misalnya untuk insurance, untuk tabungan, untuk apa, di 30%. Jadi untuk gaya hidup itu 10% aja gitu. Tapi kadang-kadang suka dibalik ya, maka 10%-nya justru bukan untuk gaya hidup, 30%-nya untuk gaya hidup kadang-kadang.
1: Iya, betul-betul. Fenomenanya seperti itu ya, padahal udah ada pepatah, lebih besar pasak daripada tiang dari zaman dulu ya.
0: Iya. Tapi mencari pasak terus gitu. Jadi ya, apalagi sekarang yang saya lihat ya, ada TikTok belanja, tinggal pencet. Saya juga kadang-kadang seperti itu ya, suka ke bawah gitu kan. Sekarang nih live malam ini gini-gini, tinggal tekan apa DM saya apa. Aduh, itu tuh benar-benar membuat ibu-ibu tuh benar-benar menjadi apa ya, pengen gitu, apalagi yang subuh gitu ya, kalau baru bangun tidur pasti wah udah banyak belum, masih banyak lah yang seperti itu. Tapi kalau insurance harus dijelaskan, harus nanti kamu harus gini ya, nanti harus begini ya, harus begitu ya, gitu kan. Jadi kita ini sebagai disebutnya agen asuransi, padahal sebetulnya dia adalah perencana keuangan.
1: Konsultan sebenarnya ya Bu ya?
0: Ya, konsultan keuangan lah bahasa kerennya Maya. Yeah. Tapi semua orang sebetulnya butuh konsultan keuangan. Ya. Kayak saya sendiri bersama dengan teman-teman, kita menerima konsultasi keuangan gratis. Dalam arti silakan bertanya kepada saya dan juga tim saya banyak ya. Nah, mungkin kalau teman-teman dari tim saya juga ada yang sudah juga suka ada di media atau siapa. Nah, dia menjadi konsultan gratis dalam arti bukan harus membeli asuransi, tapi mereka akan menjelaskan sebetulnya apa sih kebutuhan dari keluarga mereka. Karena sekarang ini sekali contoh teman-teman mungkin dari yang mendengarkan dari apakah sih mereka sudah punya namanya BPJS ya, karena fondasi piramida itu adalah yang paling dasar itu adalah protection. Protection itu baik secara life ataupun kesehatan ya. Nah, jika itu sudah mereka penuhi, baru dia bisa berlanjut atas namanya tabungan. Ya, nah, baru naik lagi menjadi investasi. Tapi sekarang kadang-kadang suka terkecoh ya. Tuh punya uang berapa? Udah diinvestasi dulu di kripto. Soalnya kripto tuh gini. Oh, atau di saham apa gitu ya. Tapi sebetulnya dia lupa bahwa fondasi awal itu adalah protection. Protection itu macam-macam. Ya, mungkin kita nanti bisa ngobrol lebih panjang lagi bahwa berbagai macam manfaat dari asuransi. Ada sebagai pendamping aset, ada juga sebagai proteksi income, ada juga sebagai pendidikan anak dan segala macam. Itu nanti kita bisa bahas lebih panjang lagi. Karena intinya adalah dulu saya pernah bercita-cita ingin mendirikan sekolah asuransi.
1: Oh, Masya Allah.
0: Tapi ternyata sekarang media sudah cukup banyak kita bisa mendapat edukasi. Menurut saya itu perubahan itu harus kita ikuti ya. Karena kalau kita tidak mengikuti perubahan, kita melawan perubahan, kita yang satu. Jadi kita mau tidak mau harus bisa mengikuti perubahan.
1: Iya, dan poinnya adalah belajar sebenarnya. Mau terus untuk belajar, kan begitu ya Bu ya. Belajar untuk bisa beradaptasi supaya kita bisa mengikuti arusnya seperti apa, dan itu akan membuahkan hal positif pasti, begitu ya Bu. Tapi benar sekali ya, menarik ini tentang insurance ini. Berarti sebenarnya ya, kalau misalkan tadi seperti Ibu jelaskan ya, perbedaannya udah jelas ya, dari produk apa sih ini insurance, apalagi life dan lain sebagainya. Memang tidak mudahnya adalah kita harus mengedukasi. Nah, berarti kan di saat kita mau mengedukasi itu, kita harus teredukasi dulu ya Bu ya. Sebenarnya kan begitu ya poin utamanya. Nah, jadi kisah
0: Pasti tadi tanya, kalau mau mengedukasi, kitanya harus teredukasi dulu. Itu sangat betul. Sebelum jadi guru kan sekolah dulu.
1: Betul. Betul.
0: Seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi pasti orang-orang yang menjadi kepanjang tangan dari setiap perusahaan asuransi, mereka pasti udah di training dan apa. Cuma mungkin ya, saya bukan ngejudge, untuk anak-anak sekarang lah ya, mungkin anak Gen Z atau apa lah ya, mereka tuh mungkin nggak suka, dia sukanya instan ya. Oh, gue dapet ini sekarang, dapet uangnya berapa gitu kan. Nah, mereka kadang-kadang sulit mengikuti proses untuk mendapatkan satu keberhasilan yang cukup baik ya.
1: Oh, jadi itu kendalanya ya Bia?
0: Benar, panjang banget. Untuk misalnya mau menjadi seorang marketing insurance yang cukup handal, tidak bisa dia hanya dari training aja. Dia juga harus misalnya bisa sekolah lagi untuk mengenai insurance-nya di perusahaan itu ya. Ada training-training khusus yang dia harus ikuti. Apalagi sekarang ini banyak hal yang membuat mereka menjadi terbawa. Misalnya, udah jangan ikut, jangan kerja, duduk aja di rumah, konten aja setiap hari bisa dapat 2 digit atau apa. Itu tuh banyak ternyata yang kesedot seperti itu, dan mereka akan mencoba untuk gimana caranya ya supaya saya cepat dapat uang gitu kan, seperti itu. Jadi ya menurut saya effortnya sangat-sangat apa ya, kuat untuk bisa mengalahkan di dunia luar itu seperti itu.

0: toolsnya sekarang sudah lebih lengkap, tapi si segmentasinya, si segmennya ini, calon target market yang kita bidik ini malah pengen instan, kan gitu ya? Berarti kan di situ perjalanannya ini seru banget pasti.
1: Dua-duanya yang ingin buat anak education misalnya ingin instan, tapi kalau yang si marketingnya juga pengen cepet, kalau ketemu orang dia harus pusing atau orang itu juga sama, udah gimana kamu aja, sok saya tanda tangan atau apa, seperti itu ya kebanyakan. Tapi itu sebetulnya hal yang salah. Yang harus diedukasi adalah bagaimana seorang marketing asuransi bisa menjelaskan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau menurut saya bisnis ini adalah bisnis yang tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Sekarang misalnya saya kan 35 tahun, mungkin pada saat itu Christine baru umur berapa atau mungkin belum lahir, mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin belum lahir ya, ini katanya masih baru 17.
0: Bisa aja Ibu, makasih loh Bu.
1: Ya, jadi selama wanita masih ada yang melahirkan, selama rumah sakit masih penuh, selama makan-makan juga masih dibutuhkan, perusahaan asuransi itu tidak akan pernah habis.
0: Iya.
1: Jadi seperti tadi, marketing asuransi itu adalah satu hal yang dulu dianggap tabu, tapi sekarang mereka sudah mengerti bahwa yang namanya insurance atau namanya asuransi itu dibutuhkan oleh semua orang. Pembeca aja bisa nyisihin. Terus tukang rujak aja, tukang mie godok, dia bisa menyisihkan 500 ribu sebulan. Jadi kadang-kadang yang suka tidak melanjutkan asuransi itu justru ibu-ibu yang cukup makan malah stop membayar asuransi.
0: Oh, itu dari dari hasil survei ya, seperti itu ya Bu ya?
1: Kenapa?
0: Dari hasil survei seperti itu berarti ya?
1: Iya ada. Jadi tukang sayur ya, saya kan juga tukang sayur itu dia. Kita bicarakan mengenai sales talk. Pak, upami maut. Saya sorry ya, saya pakai bahasa Sunda sedikit ya, karena dari di Bandung gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Upami maut ke barudak, kumaha tuh sekolah. Ah, duh, toswe tinggal ngeluikin. Jadi tinggal melanjutkan gitu. Pak, mumpung Bapak masih muda, saya bilang, cuma nyisihkan kira-kira 600 ribu sebulan. Ah, ibu nanya gak mau, bayangin 600 ribu sebulan dia anggapnya kecil. Tapi mungkin bagi ibu-ibu muda yang saya pernah temui, 600 ribu itu menjadi masalah setiap bulan. Ah, masa 600 ribu kok mahal amat, apa gitu kan. Nah, tapi justru kesederhanaan seseorang lebih menyadari bahwa yang namanya insurance itu penting. Gitu. Ya. Jadi seperti yang tadi Christine bilang, bahwa ibu-ibunya pengen instan, marketingnya pengen instan, sebetulnya tinggal bagaimana kita mengedukasi seseorang, bagaimana kita mengatakannya dengan baik, bahwa artinya dari asuransi itu bukan hanya untuk meninggal.
0: Poinnya sebenarnya itu ya, dan untuk life insurance ini kan lengkap ya, seperti tadi Ibu udah sampaikan, pendidikan, kesehatan jelas, kemudian aset sekalipun ya Bu ya. Nah, kalau boleh cerita nih Bu, yang paling seru nih ceritanya nih, di saat mungkin untuk mengejar target closing ini istilahnya mungkin di bagian yang mana nih, antara tadi aset kah atau mungkin pendidikan kah, kira-kira yang mana nih Bu kalau boleh cerita?
1: Saya selalu mungkin nggak pernah bilang bahwa kamu targetnya harus capai sekian, tapi lebih ke arah sebetulnya setiap hari kamu menemui setiap hari satu orang saja untuk bertemu dan mengatakan arti dari asuransi. Dan memberikan informasi bahwa, saya ini sekarang sebagai agen asuransi. Kan kadang-kadang kalau menjadi agen asuransi itu ada yang mengatakan malu atau apa gitu ya. Sebenarnya malah sekarang tuh jadi agen asuransi itu mengatakan bahwa keren loh. Berarti lu tuh menjadi malaikat kecil bagi keluarga. Gitu. Karena punya asuransi.

0: si yang akan datang menolong orang tersebut bukan masih tagihan, tapi orang asuransi yang akan datang menyelamatkan kerugian. Jadi asuransi itu beli bukan untuk dirinya, tapi asuransi itu bagaimana caranya orang yang ditinggal harus tetap hidup.
1: Dan
0: kalau target market saya tergantung mereka, karena beragam di sini. Ada ibu-ibu yang udah 60 tahun ikut kita udah 20 tahunan, ada yang 35 tahun. Dia juga pasti golongannya adalah teman-teman yang seusia dia.
1: Betul.
0: Nah, jadi banyak segmennya. Jadi saya lebih melihat bahwa bukan target yang harus dia capai, tapi adalah bagaimana dia mendapatkan minimal satu minggu dapat satu klien yang sudah bisa kamu selamatkan.
1: Istilahnya diselamatkan ya Bu ya sebenarnya ya. Nah, berarti sebenarnya kalau kembali lagi tadi mengenai satu kalimat yang tadi sempat Ibu sampaikan juga ya, ini tentang alergi asuransi. Nah, ini sebenarnya penyebabnya itu apa ya Bu ya? Apakah memang karena kurang teredukasi kah? Atau barangkali ya karena tidak teredukasi jadi merasa tidak butuh, dan gimana nih Bu kira-kira kok bisa sampai ada istilah alergi loh?
0: Alergi.
1: Itu sebenarnya apakah karena gaya apa ya, gaya dari agennya mungkin, atau gimana sih Bu sebenarnya itu fakta di lapangannya itu?
0: Sebetulnya yang saya bilang alergi asuransi itu gini, mungkin ada sebenarnya perusahaan asuransinya oke ya, tapi ada juga marketing asuransinya yang gak oke. Misalnya dia bisa bawa uang nasabah, ya, atau agen-agen asuransi, atau dia itu sudah beli, udah aja ditinggalin, gitu kan.
1: Betul.
0: Itu juga menjadi alergi. Maka kalau beli asuransi, nanti Christine-nya lari.
1: Christine-nya
0: gak melayani lagi.
1: Betul, ya. betul.
0: Nah, alergi asuransi itu ada juga yang bilang, anti, gue anti asuransi. Tapi ternyata pada saat kejadian sampai harus menjual mobilnya, menjual asetnya, dia baru menyadari bahwa oh, asuransi itu sangat bermanfaat. Mungkin alergi itu lebih ke arah karena adanya hal-hal negatif dari keluarganya, dari dirinya, atau dari teman-temannya. Yang contoh misalnya Christine mau beli asuransi, terus si teman di kantor, ngapain sih Christine mau beli asuransi? Yang seperti saya bilang itu ya, mau ngapain gitu. Itu mah pasti buat komisi agentnya misalnya. Jangan gak usah lah mau ngapain. Nah, tapi kembali, pada saat Christine misalnya sakit ataupun terkena apapun, apakah orang yang mempengaruhi itu yang akan menolong kita?
1: Ya, bukan sebenarnya ya, malah ya.
0: Iya, harus kita yang bisa mengelola itu. Nah, kebanyakan sekelompok orang itu bisa menjadi apa? Nanti backfire ke dianya kan dengan mengatakan ah boleh iyalah, tapi mengikuti anjuran dia malah jadinya backfire-nya ke dia nanti. Jadi kalau menurut saya saat ini tuh memang tepat jika mempunyai asuransi, baik BPJS minimal dengan uang yang kecil, tapi BPJS ini jangan sampai telat bayar, karena BPJS juga udah bagus ya.
1: Iya, dan sebenarnya sih kalau bisa saya simpulkan dari cerita Ibu ya, ini saya juga banyak belajar loh sama Ibu ya, terutama di dunia pemasaran. Ini saya tertarik banget. Jadi intinya sebenarnya menyelamatkan masing-masing pemegang polis sih, dengan pada akhirnya si pemegang polis ini bisa hidup menjadi lebih mandiri secara finansial, kan begitu ya. Karena kan keuangan yang kita pakai ini sebenarnya adalah yang di cover ini untuk hal-hal yang benar-benar bisa menguntungkan ya, menyelamatkan malah kan, tentang penyakit kah, begitu ya Bu ya. Kemudian pendidikan, ini kan dua faktor utama yang di situ kita bisa fight gitu ya untuk menjalankan hidup. Kalau misalkan tonggaknya itu kita rapuh ya selesai gitu kan sebenarnya, barangkali ya Bu ya.
0: Betul, udah pinter loh.
1: Wah, makasih loh Ibu.
0: Jadi kadang-kadang orang itu melihat bahwa asuransi itu, marketingnya ada yang bilang, untung loh. Asuransi itu bukan tempat cari untung.
1: Iya.
0: Asuransi itu gak ada yang tempat cari untung. Mm-hmm. Malah suka ada yang bilang, ah gak mau gue membeli, nanti kalau gue meninggal istri gue kawin lagi. Itu kan ada ya seperti itu kan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Atau sebaliknya, si istrinya misalnya beli, gak mau suaminya kawin lagi. Suaminya juga gak mau nanti istrinya kawin. Jadi sebenarnya bukan untuk dirinya, tapi untuk orang yang ditinggalkannya, mm-hmm. dengan mempunyai sejumlah dana yang disebutnya proteksi income itu, sehingga dia bisa hidup untuk sehari-harinya. Mm-hmm. Tapi kalau suaminya atau pencari nafkahnya tidak meninggalkan sesuatu yang cukup, ya makanya dia benar kawin lagi gitu.
1: Oh, oke, okay. Ada aja yang seperti itu ya, dan pasti itu banyak itu, Bu.
0: Ada aja di lapangannya. Nggak, aku mah nanti penerima manfaatnya nggak mau istri saya, anak-anak aja gitu kan, ada yang kayak gitu.
1: Oke, okay. Iya, padahal udah kurang edukasi apa ya kita sebagai agent, tapi ya sudahlah gitu, pada akhirnya urusan pribadi. Tapi jadi akhirnya tahu ya, sampai urusan pribadi-pribadi orang itu macam-macam ternyata ya, Bu.
0: Harus tanya ya. Mm-hmm. Harus tanya, Pak, nanti kalau terjadi sesuatu ini buat siapa? Mm-hmm. Buat ibu. Mm-hmm. Enggak, ibu bukan anak saya. Anak-anak itu anak saya.
1: Kocak nih, seru banget, Ibu. Tapi ngomong-ngomong, perjalanan Ibu ini kan pasti udah berkeliling nih ya, dari dunia asuransi nih, mulai dari keliling Indonesia sampai bahkan keluar gitu. Ada, boleh ceritain hal unik dong, Bu, kira-kira pernah punya pengalaman paling unik apa nih, barangkali begitu ketemu klien dan lain sebagainya mungkin.
0: Ya itu tadi, seperti yang saya bilang, kalau pengalaman unik mau di Indonesia, saya dulu lagi pertama gabung aja, saya bisa harus pergi ke Lampung, saya jelas mengantar tim saya ke Cirebon, lalu mengantar tim saya ke Surabaya, ya, dan pasti untuk punya cara menuntun tim saya sehingga berhasil itu lebih ke arah kepuasan tersendiri ya. Jadi bisa membuat dia berhasil, bisa ada yang jadi punya rumah sendiri, bisa ada yang tadinya tidak punya mobil jadi punya mobil, bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Contoh saya sendiri bisa menikahkan dua anak saya dan mereka masing-masing sampai punya rumah masing-masing. Itu satu kebanggaan tersendiri. Mm-hmm. Tapi itu pasti dengan air mata dan sukacita.
1: Iya. Luar biasa, salut sama Ibu.
0: Betul-betul, tapi memang semuanya itu harus dibarengi dengan doa. Gak ada yang namanya kita bekerja tanpa dibareng dengan doa ya. Mm-hmm. Dari dulu kita tahu orang itu gak salah, memang iya. Jadi bekerja dan berdoa itu pasti alhamdulillah akan menjadikan hasil yang baik.
1: Menjadi berkah ya, dan jangan lupa jalani dengan cinta ya, Bu. Karena sepertinya kan dengan kayaknya challenging banget ya, Bu ya. Itu kan kalau misalkan gak dengan hati, itu malah kita yang stres ya kayaknya ya. Tapi kalau dengan hati kayak enjoy aja ya, Bu. Nah,
0: ya harus. Karena orang dari yang tahu katanya saya umurnya 71.
1: Hebat. 2 thumbs up.
0: Nah, jadi kata saya teh emang iya, cuma kalau kita asuransi pasti awet muda kayak ibu.
1: Atau ibu karena memang backgroundnya menjadi seorang CEO di salon, jadi memang sudah punya ini ya, apa namanya, knowledge gitu untuk merawat diri gitu juga mungkin, Bu.
0: Enggak juga, saya nggak merawat diri loh. Cuma katanya nanti pokoknya dandan yang cantik mau ketemu sama Christine, nah jadi siap-siap.
1: Luar biasa. Ibu kasih bocoran dong, ibu kan nih udah punya tim dan apa ya, perjalanan ibu kan sangat panjang dan berada pada posisi top level. Bagaimana sih seorang Ibu Agustina Dayan ini memotivasi tim? Karena itu pun salah satu hal yang pasti tidak mudah ya Bu ya.
0: Sangat tidak mudah. Tim saya ada 58 ya, 58 orang. Pasti dengan 58 karakter yang berbeda. Itu yang membuat mungkin saya jadi awet muda ya. Dengan segala macam, dengan segala macamnya. Ada yang nangis kalau ada masalah, ada yang meluk saya kalau happy gitu kan. Tapi ada juga yang mutuk, gak mau ke kantor. Ya, pasti saya akan membantu itu untuk menyadarkan mereka bahwa hidup itu tidak ada yang lancar dan mulus. Pasti di saat Anda mendapatkan satu masalah, pasti Anda akan naik kelas gitu. Saat itu mungkin dia mendapatkan salah, ditolak, apa ya, orang keberapa yang ditolak? Orang kelima, orang keenam dari nanti dan orang. Saya udah 6 kali, orang tujuh pasti nanti gak tolak. Jadi kalau di bisnis insurance itu harus tahan banting.
1: Yeah.
0: Dalam arti bukan dibanting-banting, harus tahan banting. Dan alhamdulillah dari tim saya kebanyakan ibu-ibu yang daya juangnya cukup tinggi. Dan dia percaya bahwa kalau kita bersama-sama pasti bisa. Itu yang saya suka. Mereka menganggap saya sudah bukan leader, tapi mereka menganggap saya sudah menjadi ibunya sendiri. Makanya di kantor saya dipanggilnya adalah Oma, karena udah paling tua Indonesia kayaknya.
1: Tapi ini oma-oma funky nih ya, karena kesehariannya lingkungannya ketemu Gen Z, nanti ketemu Gen Alpha. Jadi karena ibu juga kan adaptif ya, selalu mau belajar, mengalir gitu aja resepnya ya, terbawa juga energi mereka kesedot ibu. Begitu luar biasa. Ya memang menjadi seorang leader itu, menjadi seorang leader itu harus memiliki jiwa leadership yang emang bisa hadir, tidak semudah membalikan telapak tangan dengan ibu tadi sempat bilang dengan air mata. Dan kalau kita bisa lihat dari angka 35 tahun itu emang udah sangat mateng. Mature ya Bu ya.
0: Bukan mature lagi, udah bonyok.
1: Bonyok. Saya suka nih yang kayak begini, leader yang jujur, bonyok jawabannya ya. Iya benar. Dan izin Bu, ada yang bertanya ini boleh ya Bu ya, lewat WhatsApp dari NBS Radio. Saya pengguna asuransi X gitu kan, dan produk sudah jelas, tabungan dan rumah sakit. Tapi kenapa ya saat sakit kok gak di cover? Alasannya banyak macam-macam gitu. Mungkin banyak kecewa orang-orang dari sana pada akhirnya. Nah kadang-kadang ini kenapa ya? Mungkin kalau boleh saya simpulkan sedikit, terkadang nih kan ada pergantian kerjasama barangkali ya perusahaan insurance ini dengan satu rumah sakit, nanti tempo berapa atau bagaimana Bu ini dengan kasus biasanya?
0: Dengan siapa tadi?
1: Dari Ibu Lucy.
0: Oke, mungkin Ibu Lucy pada saat lagi membeli asuransi tidak jelas pada saat dijelaskan oleh agennya, atau dia kan akan menerima polis, dia juga harus baca polisnya dengan jelas. Kenapa tidak di cover? Ada beberapa kemungkinan. Mungkin yang tidak di cover itu, satu, dia tidak menjelaskan pada saat dia gabung itu pernah sakit dan dia tidak diklaim ya. Nah, atau mungkin masih dalam masa grace period-nya. Jadi ada 14 hari masa tunggu, sebulan masa tunggu, ada setahun, ada 2 tahun, karena tadi dia bicara asuransi kesehatan, ya. Nah, juga kalau sampai tidak di cover itu, mungkin saja penyakitnya itu adalah penyakit yang masih harus bertahan 2 tahun, gitu. Atau juga inlaps, ya. Nah, banyak kemungkinan. Jadi, yang paling tepat adalah bisa menghubungi agennya. Kalau agennya sudah tidak ada, itu bisa biasanya ke leader yang atasnya. Gitu.
1: Jadi
0: boleh kalau misalnya saya bantu, bisa DM saya, karena saya juga ada Instagram. Instagramnya juga Oma. Oma itu adalah obrolan masalah asuransi.
1: Oh, luar biasa, Ibu. Oke, selain itu jadi nama panggilan Ibu, tapi ternyata obrolan masalah asuransi.
0: Masalah asuransi.
1: Keren.
0: Ya. Jadi bisa Ibu sih nanti misalnya DM saya untuk menanyakan bagaimana atau saya harus lakukan apa gitu. Ya, ada lagi?
1: Iya. Sejauh ini belum ada, tapi mungkin boleh disebutkan ya untuk akun Instagramnya dari Ibu. Boleh, silakan Bu, Oma underscore
0: Agustin Handayani.
1: Ya, nama asli Ibu ya di situ ya. Jadi silakan di follow buat sahabat NBS lain.
0: Tapi kalau di IG, begitu cari Oma, OMA, ya, langsung keluar juga Agustin Handayani.
1: Karena yang punya akun IG dengan username Oma, kita bisa hitung dengan jari. Luar biasa ini. Wah. Jadi di perjalanannya saya terkesan dengan Ibu tadi menyebutkan di awal dasternya itu loh, itu yang masih nempel sampai sekarang ya. Jadi saya masih benar-benar termasuk amazed sama Ibu gitu ya. Bukan karena kita ngobrol di depan begini, karena ya saya cukup bisa membayangkan bahwa kerja kerasnya Ibu itu memang luar biasa. Kemudian tapi yakin seperti yang tadi juga Ibu motivasi tim, di saat kita punya kesempatan untuk mendapatkan kesulitan itu, kita harus yakinkan bahwa di depan pasti ada kebaikan, dan itu nyata. Luar biasa. Iya.
0: Jadi ibu-ibu yang restoran tidak menutup kemungkinan dia pun bisa menjadi kepanjang tanganan perusahaan asuransi. Jadi bisa menyelamatkan dan menjadi malaikat kecil di dalam keluarga.
1: Iya, betul-betul. Ya. Wow, ini...
0: Nah, kalau boleh saya bilang, menjadi ibu-ibu itu, jika dia berhasil, bisa menjadi kebanggaan keluarga, kenapa enggak dicoba?
1: Ya. Betul.
0: Jadi tadinya listrik minta ke suami, bisa beri sendiri. Terus... misalnya kerudung tadinya minta sama suami, bisa beli sendiri. Terus sepatu pengen yang bagus, bisa beli sendiri. Kan usut gantung dikasih.
1: Iya, betul sekali.
0: Itu juga jadi satu kebanggaan.
1: Ya, tapi ini ada yang menyapa ini Bu dari akun Demianwell. Oma panutan ya untuk semangatan, untuk semangatnya, kata beliau. Oma panutan nih untuk semangatnya. Waduh, ini pasti salah satu yang memang sangat mengenal Oma ya, karena disebut panutan. Dari gaya leadershipnya udah kebaca ini, kenapa bisa akhirnya terus tim ini bertambah jumlahnya, kemudian Oma pun bertahan di situ gitu ya. Nah, untuk pengharapan Oma sendiri nih, kalau misalkan kan tadi Oma udah ikut motivasi ya buat semua sobat NBS nih, jangan patah semangat, terutama kita support perempuan ya, yang notabene ibu-ibu. Ayo terus mau belajar, mendekat dengan Oma, nanti bisa diskusi lebih panjang, ada prospek apa ini ke depannya, karena kan sebenarnya menjadi agent ini fleksibel waktunya ya Oma ya.
0: Betul, sangat fleksibel. Itu yang saya pada saat ditawarkan menjadi marketing asuransi, saya selalu kan, terus gue mesti ke kantor, enggak, lo gak usah ke kantor. Pokoknya kalau jangan lupa, memang harus ada yang ke kantor berkali. Nah, kan sekarang apalagi dengan adanya digital, itu benar-benar sangat dilakukan dari rumah semuanya. Ya, karena kan dengan zaman digital itu duniamu ada di tangan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ada di genggaman.
0: Jadi, saya untuk ibu-ibu ataupun siapapun yang sedang mendengarkan, satu, jangan alergi terhadap asuransi, karena ternyata asuransi itu bisa dibicarakan, dan asuransi itu bukan hanya untuk meninggal, bukan hanya sakit, tapi banyak manfaatnya di luar itu yang mungkin nanti kita bisa ketemu di lain waktu. Terasa ya.
1: Nggak kerasa nih Oma, jatah waktu kita udah mau jam 3 lagi. Tapi memang ternyata insurance ini selain mengcover kita sebagai pemegang polis, tapi juga kita bisa mengcover pihak-pihak keluarga yang memang kita sayangi ya. Sebenarnya kita menyayangi diri sendiri, kita menyayangi lingkungan keluarga kita. Meskipun ada tadi cerita yang, ah saya milih, ih saya pengennya ini nanti untuk si A, si B, si C. Tapi minimal bisa diwariskan sebenarnya ya. Seperti itu ya, canggihnya insurance itu sebenarnya.
0: Betul, betul.
1: Tabungan kita bisa diwariskan.
0: Cuman agak berbeda. Asuransi itu bukan warisan. Asuransi itu kalau meninggal namanya penerima manfaat.
1: Oh iya, manfaat, betul, karena penerima manfaat.
0: Kalau warisan itu dia adalah wajar.
1: Iya, betul, betul, ya, betul.
0: Tapi kalau asuransi penerima manfaat itu tidak kena pajak. Karena dia bukan objek pajak.
1: Jadi nanti aku pun perlu banyak belajar ini berarti sama Oma ya. Jadi istilahnya itu adalah, ya. Jadi istilahnya adalah penerima manfaat, bukan warisan, real warisan seperti KBBI ya, tapi istilahnya tabungan, tabungan yang barangkali bisa bermanfaat. Makanya istilahnya seperti tadi ya Bu ya. Baik Oma, sepertinya memang. Iya, ini apa namanya, kalau kita ngobrol sama Oma nih gak cukup sejam, dua jam. Kita mudah-mudahan nanti bisa ketemu di sesi berikutnya Oma ya.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih juga, ini tadi ada yang komentar, thank you Oma inspirasinya, katanya gitu. Oke, sekali lagi di sini pun sudah masuk waktu asar di Kota Bandung, barangkali sudah sedikit terdengar. Kita lagi live IG. So kalau begitu sekali lagi thank you so much Oma, sehat-sehat selalu. Salam buat timnya, nanti insya Allah kita jadwalkan untuk sesi berikutnya ya. Chris Cardoza juga pamit, terima kasih semuanya. Ya, bye-bye.

0: lepas.
1: Kayaknya ini, Chris.
0: Ya.
1: Aku tuh curiga.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit, dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi, kenapa kamu harus melalui semua ini, kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini. Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu. Dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu, memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang, berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum, walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali walaupun luka masih belum pulih. Kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya, semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Dan semoga Tuhan selalu memberkati.
2: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Kesehatan mental di balik scroll. Sobat NBS, media sosial itu seru, bisa bikin ketawa, iya nggak sih? Bisa dapat info dan bisa terhubung. Tapi hati-hati, scrolling tanpa sadar bisa bikin otak capek loh. Apalagi kalau yang muncul di beranda adalah perbandingan hidup orang lain. Kalau mulai merasa cemas atau gampang tersinggung setelah bermain medsos, itu tandanya tubuh

minta jeda. Coba atur batas waktu bermain, atau kurasi akun yang lebih positif. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, dan kita berhak punya ruang yang tenang.

0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: Hallo? Hallo?
1: Request line Indonesia kemarin sudah dibuka.
0: Halo? Halo?

ada masa ketika hidup terasa begitu berat. Malam hari ini kita sharing ya. Malam ini kita sharing bareng di Indonesia Kemarin. Hai, selamat malam. Jumat malam, apa kabarnya Sobat NPS? Kamu yang sedang mendengarkan NPS Radio dimanapun berada, senang sekali saya Nata Nadia bisa kembali menemani Anda selama 3 jam ke depan di Indonesia Kemarin. Dan malam ini kita gak cuma akan jalan-jalan ke masa lalu lewat lagu-lagu yang pernah menjadi bagian dari hidup kita, tapi kita akan ngobrol tentang satu hal yang mungkin pernah dialami hampir sama semua orang. Tarik napas panjang. Sobat NBS, pernah gak sih kamu berada di satu titik dalam hidup ketika semuanya terasa berat? Pernah? Pernah gak? Saya ulangi ya. Pernah gak sih kamu berada di satu titik dalam hidup ketika semuanya terasa berat? Ketika sedang kecewa, sedang kehilangan semangat, sedang merasa sendirian, atau mungkin sedang menghadapi masalah yang rasanya gak tahu harus cerita ke siapa selain ke Tuhan. Anehnya, justru pada saat seperti itu kita kadang suka teringat sama orang-orang lama. Entah itu teman yang dulu sangat dekat, entah sahabat sekolah, teman seperjuangan, seseorang yang pernah hadir ketika kita juga pernah berada di masa sulit. Nah, malam hari ini nih, saya mau bertanya sama kamu. Setuju gak? Setuju atau tidak? Ketika kita berada di titik terendah, kita justru sering mengingat orang-orang lama. Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Setuju atau tidak? Ketika kita berada di titik terendah, kita justru sering mengingat orang-orang lama. Dan kalau kamu pernah mengalaminya, boleh kamu sharing siapa orang yang kamu ingat. Oke, kita sharing malam hari ini di Indonesia Kemarin ya. Dan malam hari ini aku mau sapa yang pertama adalah Ijai. Hai, gitaris boongan. Gitaris benerannya bapaknya Ijai. Apa kabar Jai? Selamat sore, selamat datang di Indonesia Kemarin ya. Baru dengerin ya Indonesia Kemarin ya. Kapan-kapan NBS Radio bakal serbu ke kafenya Ijai. Asik kan? Di Distanza, siapa aku?

Plus Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Angel Man. Halo Bert di Australia, apa kabar buat Oshin? Aku sapa yang pertama Oshin, soalnya Oshin sekarang lagi nungguin tamu sambil dengerin dulu, semoga keburu tetehnya apa. Makanya aku duluin. Semoga sehat selalu ya Oshin, jaga kesehatan bener-bener karena jauh dari keluarga. Di sini tamunya nggak bisa diprediksi teh. Oh ya, carekan Sin. Aduh Oshin, saya emang nggak bisa cerita teh, dengerin aja lah. Oke deh, nggak apa-apa. Sin, udah makan malam? Kalau di sana makannya apa Sin? Makannya kentang, roti gitu kali ya. Nasi jarang kali ya Sin ya. Aduh, Oshin kangen banget. Udah berapa lama ya, berapa tahun nih kita gak ketemu ya Sin ya. Nanti ketika balik ke Indonesia, aduh Oshin kayaknya udah jadi kayak orang bule. Udah lupa sama bahasa Indonesia. Udah lupa juga sama makan nasi. Walaupun di Australia juga orang banyak makan nasi ya, dan banyak juga orang Indonesia di sana. Ngariweuhkeun tamu teh. Tuh kan, carekan Sin, marahin tamunya. Udah usir-usir sana-sana lagi dengerin Indonesia kemarin gitu. Salam dari Bandung buat Oshin di Perth ya. Salam buat Dora, Oshin. Halo juga, apa kabar? Selamat malam buat Agunsya, anak Gunung Syawal, Tariana di Panumbangan Ciamis. Assalamualaikum, tana-tana dia, waalaikumsalam. Kalau aku di titik terendah, pertama yang aku ingat adalah orang-orang yang punya ikatan hutang pihutang yang paling gede. Aduh, yang aku lakukan adalah menagihnya. Meskipun aku tidak bisa memaksa, meskipun dikasih janji lagi, aku mah iya-iya aja, males debat, males ribut. Apa Etar? Cuk cole ya. Isuk sore. Lagunya pengen ada band yang setengah hati. Bila lagunya gak masuk Ika, aku udah masukin kok ke list, gak apa-apa lah buat Etar. Aku ganti dengan lagunya Bob Tutupoli yang Antara Bulan dan Bintang. Aku sudah masukin ada bandnya yang setengah hati. Aku jadi pengen ketawa. Jadi, aku ulangi bacainnya. Etar ini, kalau aku ada di titik terendah, pertama yang aku ingat adalah orang-orang yang punya ikatan hutang piutang yang paling gede, dan yang aku lakukan adalah menagihnya. Tapi itu bener loh, bener loh.

0: biasa, dia berucap, "Maaf, Ibu."
1: Maaf, Ibu. NBS Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Masih di Indonesia kemarin bersama saya, Nata Nadia. Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir di 0811-2255-359. Hai, Yuniar. Apa kabar, Neng? Lagi ngapain? Maaf, lama menunggu. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam, Neng. Salpenta buat Mama sekeluarga. Salpenta juga buat Yuniar. Kalau sedang berada di titik terendah, aku selalu berdoa. Sholat lima waktu, sholat tahajud, dan orang yang pertama aku ingat adalah almarhum mama. Sama. Aku juga suka gitu, Neng. Aku suka pengen nangis kalau ingat almarhum mama, papa, ya. Aku mau request lagu Krisye yang judulnya Hening. Oke, udah aku siapkan. Salamnya buat mama sekeluarga duluan. Terima kasih juga buat all crew NBS Radio. Terima kasih, Mam. Terima kasih juga, Yuniar. Aku kok jadi pengen nangis ya? Aku jadi terharu bacain WhatsApp-nya dari Yuniar. Karena ngalamin banget ketika kita berada di titik terendah. Aku suka mimpi almarhum juga. Kalau kita lagi sakit juga suka mimpi almarhum juga. Sedih ya. Halo, Neng, semangat ya. Gimana, udah sehat? Udah dicek lagi belum gula darahnya? Moga-moga udah stabil ya. Weis, mencerang pisan. Terima kasih suamiku. Halo, selamat malam. Apa kabar untuk Kang Oki Saiful Harahap? Bagus sekali tema dan pertanyaannya. Terima kasih, Kang Oki. Terima kasih ya, sehat selalu, Kang Oki. Iya, itu aku ambil tadi terlintas yang di dalam benak, langsung klik tema itu. Nanti kapan-kapan kita ngopi bareng ya, Kang Oki ya. Kemudian ada Agung Mikenzi. Apa kabar, Gung? Lagi ngapain? Selamat malam, Mbak Nata. Requestnya Ari Aliens Project yang episode 5 tahun. Kalau gak ada, Daphne. Sedikit cerita kejadiannya 2 minggu yang lalu. Ketika lagi galau karena isi dompet yang menipis dan butuh keperluan yang mendesak, tiba-tiba teman SMA yang sudah jauh dan beda pulau ngasih berita, "Ada sedikit rejeki buat kamu," katanya. "Udah ditransfer." Wow. Alhamdulillah. Pas dibuka M-Banking, alhamdulillah, rezeki anak soleh. Jadi gak galau lagi dan bisa untuk biaya keperluan yang mendesak itu. Weis. Alhamdulillah banget ya, Gung ya. Aduh, rezeki anak soleh mah gak akan kemana ya, Gung. Lagu spesialnya buat yang sudah ngasih rezeki buat Agung. Semoga rezekinya tergantikan lebih besar-besar dan lebih besar lagi. Amin ya robbal alamin. Makasih Mbak Nata, terima kasih juga ya Gung yang selalu setia di NBS Radio. Nanti lagunya aku cari ya. Semoga ada di playlist. Kalau gak ada, aku ganti gak apa-apa ya Gung ya. Halo all day di Cikarang City, apa kabar? On the way nih. Oke, aku tungguin nih. Ada lagi iya betul. Sama-sama, Tariana. Sama-sama, terima kasih. Lightback di Jakarta Selatan. Selamat malam Tenata, selamat malam juga. Sehat dan bahagia selalu buat kru dan pendengar setia NBS. Terima kasih. Request lagunya Sarjana Muda Iwan Fals. Lagunya tadi udah ya. Lagu ini masih relevan dengan banyaknya lulusan sarjana yang masih banyak menganggur dari Indonesia. Kemarin-kemarin dulu dengan Indonesia hari ini. gimana sih nih? Lagu ini masih relevan dengan banyaknya lulusan sarjana yang masih banyak menganggur dari Indonesia kemarin-kemarin dulu dengan Indonesia hari ini. Oh ya, oke. Tetap semangat dalam berkreasi, hai para sarjana yang baru lulus, daripada berharap lowongan kerja yang susah terisi. Yes, semangat buat para sarjana yang baru lulus. Jangan menyerah, pantang menyerah. Kalau misalkan tidak ada lapangan pekerjaan, usaha aja, jualan apa gitu, biar jiwa entrepreneurnya muncul, ya kan? Hey, ini lagu Krisya featuring all artists, Hening.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

Lagunya jelek banget ya. Ini aku gak potong nih. Bener-bener lagu kebangsaannya Agung. Waktu masih siaran di radio yang di Jalan Jurang kan aku selalu request lagu ini. Iya ya Gung ya, aku lupa begitu banyaknya yang request. Jadi iya lupa bener-bener ya. Sekarang jadi ingat Agung yang request lagu Daphne ya. Gung, sudah makan malam? Moga-moga udah. Makan malamnya pakai apa? Sama siapa ditemenin? Gimana kabarnya R? Kamu belum cerita. R itu siapa? Ada Rani, ada Ruri, ada Rika, ada siapa lagi? Rita. Kepo banget aku ya. Enggak, Gung. Bercanda, Gung. Jangan marah, Gung. Rafsanjani. Aduh, kamu gak denger radio ya? Om Joy, Mbak Joy, Kakak Bobby, Bucek, lagi di mana? Ada Laid Back. Terima kasih Tess sudah diputerin lagunya tadi, dengerin sambil bikin surat pengantar warga. Wow, pengurus warga juga ya. Menghabiskan masa tua, menyenangkan. Halo, selamat malam. Johnny. Ini aku punya burung namanya Johnny, Sobat NBS. Kalau misalkan ada suara yang memancing dia bunyi, dia pasti bunyi. Halo, selamat malam Lucy, apa kabar? Nanti aku bacain ya, setelah lagu di depan ini ya. Setelah satu lagu ini, aku kembali.

memang lucu ya Sobat NBS. Ketika kita sedang baik-baik aja, kita sibuk dengan hari ini. Sibuk dengan pekerjaan, keluarga, rutinitas, target, dan segala macam urusan. Tapi begitu kita jatuh, begitu ada sesuatu yang membuat hati kita benar-benar lelah, tiba-tiba pikiran kita seperti membuka kembali ke album lama. Kita ingat seseorang, kita ingat suara seseorang, kita ingat tempat tertentu, bahkan kita bisa tiba-tiba ingat percakapan bertahun-tahun lamanya yang waktu itu mungkin kita anggap biasa-biasa aja. Kenapa? Kenapa coba? Mungkin karena ketika berada di titik terendah, kita sedang mencari sesuatu yang pernah membuat kita merasa aman. Itu seseorang yang dulu pernah berkata, "Tenang, kamu gak sendirian." Atau mungkin seseorang yang dulu pernah tertawa bersama kita ketika hidup belum serumit sekarang. Nah, saya ingin dengar cerita kamu malam hari ini. Kalau kamu berada atau sedang berada di titik terendah, biasanya kamu memilih diam, menangis, mencari seseorang untuk diajak bicara, atau justru menyibukkan diri sharing bareng Nata Nadia malam hari ini ya. Halo, selamat malam Yuniar. Yuniar yang katanya kalau lagi sedih banget, Yuniar memilih sholat lima waktu, sholat tahajud, dan orang yang pertama kali aku ingat adalah almarhum mama. Halo, selamat malam juga. Saya mau sapa buat Agung, mana tadi? Gung. Oh itu, boleh aku sebut gak? Boleh aku bacain gak? Oh R tuh itu, biar gak kepo ya. Bener. Alhamdulillah Mbak, ini lagi dengerin NBS sambil ngopi sama teman-teman. Selamat malam teman-temannya Agung. Tetap semangat ya buat bapak-bapak. Semangat, semangat gempita pokoknya mah. Ya. Halo, apa kabar juga buat siapa ini? Udin, hai Udin hadir. Ayo Din, request lagu apa Din? Ada kakak Bobby, halo kakak Bobby Bucek Rapsanjani. Iya, maafin. Mau request teh lagu dari Vina seperempat. Kirim-kirim untuk teteh aku dulu, teteh Nata beserta keluarga sehat selalu ya. Gak lupa buat Arin, Joy, Om Kin, AJN, buat Dani. Tidak lupa juga untuk kru NBS Radio, terima kasih. Lope Sekebon untuk Papi 1890. Salam hangat dari MBG. Mas Bucek ganteng. Ganti lagi dia. MBG ya, aku panggilnya Mas MBG. Mas Bucek ganteng. Terima kasih NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Titik terendah di saat lagi sakit gak ada ibu. Karena ibu udah tidak ada sejak aku masih kecil. Itu yang paling sedih dalam hidup aku. Kirim doa untuk ibunya Rapsanjani, Al-Fatihah. Oh, pantesan September ceria. Kamu nulisnya seperempat, aku bingung. Emang ada lagu Vina seperempat? Aku sampai tadi mikir, emang ada ya lagu seperempat? Jangan-jangan aku yang kudet. Ternyata September, ayah kamu. Late back teh, request lagu Borobudur Iis Darlia dong. Ntar aku cari ya. Kalau gak ada ganti gak apa-apa ya, late back. Hai Kin Sanubari, apa kabar? Nanti aku bacain ya. Kita dengerin lagu dulu ya. Masih di NBS Radio Indonesia kemarin. Dan Anda masih bisa request ke 0811-22-55-359 sampai jam 9 malam nanti. Saya ada bersama Anda, bersama dengan lagu-lagu bagus yang Anda pilih. Dan Anda sharing dong ketika Anda di titik terendah, siapa yang pertama kamu cari? Sharing ya.

NBS Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Ini lagu yang disuka sama Kakak Bobby yang sekarang lagi ada di Maluku Utara. Panas banget di sana ya, udah kemarau panas. Terima kasih ya sudah request lagu kemarau. Pas banget. Mas Bahlil Guanso. Denny Gibran, aduh itu lagunya belum ketemu, ey. Ini tuh banyak lagu yang hilang kan, Jip. Belasan lagu hilang. Nah, salah satunya itu kayaknya masuk ke dalam lagu yang hilang, Jip. Lagu January Christie lagi. Lagu ini ciptaan Budi Haryono, orang Cimahi, drummer Karimata dan juga Gigi. Kebetulan dia sering main ke rumah kakaknya, tetangga Ajib. Wow. Nuhun Tete Nata broadcaster kesayangan, terima kasih juga Jip, tapi lagunya gak ada. Duh, January Christie yang lain aja ya. Coba aku cari January Christie. Banyak sih, mau January yang mana nih? Aku punya siapa? Melati Putih, Kepastian, Melayang, Ada dan Tiada, Masa-masa, Mana, Melamun, mau yang mana? Oh, nah itu juga gak ada. Banyak banget ternyata yang hilang ya. Coba yang lain deh. Coba aku cari di band yang lain. Memang ketika belasan lagu hilang, itu adalah satu luar biasa permasalahan sebuah radio, ya gak sih? Pintamnya damai, oh, gak ada, kepastian aja ya. Sekarang saya mau lebih spesifik nanya sama kamu Sobat NBS. Kalau kamu lagi berada di titik terendah dalam hidup, apa yang kamu lakukan? Ada yang milih jalan-jalan sendirian, ada yang tidur seharian, terus ada yang dengerin musik sepanjang malam, atau mungkin cari teman buat ngobrol. Ada yang pergi ke tempat yang mengingatkan pada masa lalu kadang-kadang. Terus juga ada yang justru memilih diam seribu bahasa sampai semuanya terasa lebih baik. Gak ada satu cara yang sama untuk semua orang. Dan setiap orang juga itu punya cara masing-masing untuk bertahan. Kalau kamu sendiri gimana? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, siapa orang yang paling mungkin kamu cari atau kamu ingat ketika sedang berada di titik terendah? Teman lama? Orang tua? Saudara? Mantan? Sahabat? Atau seseorang yang mungkin sekarang sudah tidak ada lagi dalam hidup kamu? Masih bisa sharing ya. Kalau Ajib, untuk terendah diriku, nyimeng sambil dengerin blues. Astaga. Aduh. Oke, kita doain buat Akang Gondring sehat terus ya. Terus juga buat semua teman-teman yang mungkin sekarang lagi sakit, cepat sembuh ya. Tetap semangat. Yang penting kan semangat. Jangan sampai patah semangat. Karena kalau orang sudah patah semangat, kena mental, bahaya. Kepastian January Christie. Sementara 10 menit lagi waktu kita di Indonesia kemarin.

0: Hai, saya Ricky Basuki. Anda sedang simak Indonesia Kemarin di NBS Radio.
1: NBS Radio.

Indonesia kemarin karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Dan banyak sekali dengan lagu-lagu yang sudah terlantunkan di Indonesia kemarin, banyak sekali kenangan-kenangan yang bangkit kembali malam hari ini. Salah satunya Denny Gibran, kemudian juga Ode, Rapsanjani juga, Kim Sementari, Lucy, dan semua yang request di Indonesia kemarin yang gak bisa saya sebut satu persatu. Malam ini banyak banget full yang request sampai detik ini. Kalau all day, kalau lagi galon atau apapun itu, cara buat nge-recharge-nya lagi lewat jalan pagi di minggu pagi sambil menghirup udara pagi. Habis subuh terus jalan-jalan pagi ke kawasan industri Delta Silicon. Bener-bener refresh udahannya. Wis, asik banget. Ini bisa buat contoh ya, buat yang lagi galon, galau, selon. Jalan-jalan pagi itu bisa jadi obat kalau kata all day. Ya? Oke, Sobat NBS. Dari tema malam ini mungkin kita belajar satu hal, banyak kali ya. Tapi ada sih satu hal yang nanti akan aku sampaikan. Dan akhirnya, ini sudah jam 9, kita sampai di penghujung Indonesia kemarin malam hari ini. Terima kasih ya buat kamu yang sudah menemani Nata Nadia selama 3 jam di NBS Radio dari jam 6 sampai jam 9 malam. Terima kasih juga untuk setiap cerita, setiap sharing, setiap kenangan yang kamu bagi malam hari ini. Kita belajar satu hal, orang-orang lama memang bisa datang kembali dalam ingatan, terutama ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Tapi jangan biarkan kenangan membuat kita berhenti untuk berjalan ya. Biarkan kenangan menjadi pengingat bahwa kita pernah dicintai, pernah ditemani, pernah diperjuangkan, pernah juga dipercaya. Dan kalau sekarang kita sedang berada di titik terendah, percaya deh, hidup tidak selamanya berada di sana. Ada pagi setelah malam, ada lega setelah sesak, ada tawa setelah tangis, dan ada hari-hari yang mungkin sekarang belum bisa kita lihat. Dan untuk kamu yang malam ini sedang berjuang, semoga besok lebih ringan ya. Untuk kamu yang sedang bahagia, semoga kebahagiaan itu terus menemani kamu dan sekeluarga. Dan hey, untuk orang-orang lama yang malam ini tiba-tiba muncul dalam ingatan kita, terima kasih pernah menjadi bagian dari cerita hidup kita. Saya Nata Nadia pamit, terima kasih banyak. Tetap simak NBS Radio di www.nbsradio.id. Dan kita ketemu kembali Jumat depan jam 6 sampai jam 9 malam di Indonesia kemarin. Jaga diri baik-baik, jaga hati juga, dan jangan lupa sejauh apapun kita berjalan, selalu ada bagian dari masa lalu yang membuat kita menjadi diri kita hari ini. Selamat malam Sobat NBS. Sampai jumpa Jumat depan ya. Be bright as a star wherever you are. Goodbye now.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, entah di Bandung Unggul ini kan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja, karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas, bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gajinya jadi gara rede. Amin ya robbal alamin.
1: 1 jam bersama lagu-lagu Indonesia.
2: Hai tuan.
3: Hai.

0: MBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun orang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio. Salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.

0: ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: Maku.
1: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: Murder style in the yes, no.

0: Vibe. Saya Semi Simorangkir. Kangen lagu-lagu masa nostalgia dulu. Dengerin terus Indonesia Kemarin.
1: Hai, saya Andra Ramadan. Jangan lupa dengerin terus Indonesia Kemarin di NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.